Ose isuka chuvalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune somukaka isuka royo.

Nangina bembuti engejufu, inangaziri mutula pikira, neva nangetuki.